Emashume mararo mesoso ka mara hora ena ya borobong ntate moruti Serray Mafojane o santsa le teng ka senelo sa tumelo o pula hlekitse o bala dipesaleme pesaleme ya mashume a tsiletseng le meso e robedi o bala temana ya boraro ntate moruti sebaka ke sa hao